0: Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. PSM News on Gunnar State Dunia Kali Programma, Emiha Befuna Marhaba Danavan, Kalige, Mi Programma Eki Tibefunami Patalkoli, Algonamat Nasdina, Kalige, Miadoga Programga, Tibefunahaming, Iturmaud Matar Mengenesteni, Netanyahu, Trump, Verica Monturkuranden, Hurmos, Nuhulu, and Nimumagurigan, Mikamoga Tafsila, Tafsili Gotega, Malu, Avaka, the Kalmata Kaluganakiga, Programga, Mi Bareva Danoni, PSM Generalist, Mohammed Javad Joseph, Javad Programma, Varaboda Marhaba, and Geto, Mi, Miadoga. Me Malu Agulegutung and Halai Vem for the Miss Hormuz Kandoli get Datur Fatruge Halato, then Miharu, Mioti, Kung Halate Gato.
1: Smilar Rahman Rahim Salam Alaikum Rahmatullah Brakato. In Godano and me, Hormuz Kandoli of Mihurihatanaka with Massami Dimavi, America, Israel, so me Degom Mivani Saradu Hanguram Fashafa. Iswe Iran Hamadadi Iran ge swerin shahid kollaf Iran ge school takan Hamadadi tabbar kiwa ko din shahid kollaf ve adegi turun Iran ge madani ekitan tan Hamadadi Iran ge kaven party takan Hamadadi de mikahala bodati insaniyat hilaf bodati jarima tan hama Israel Gaza ge mihinga kahal jarima tan Iran ade kolan hingam feshima Iran ge snona ne ta madek koshi Iran kembali dengan suatu defa kurewar gawu me. Dem mihar mioti Trump hikuri, ini ya defa aku bongalali ma. Nikan tan nimma deh ini. Ego tak, ego huri mihar ya. Ado tak, hama ini nage faratung iwigeng ewah kata Shia kufois. Ini itu. Israel ke Barak ke amih aku. Mide teren natenya awa Trump ada terega. Hingi phone call ke. Ini yang ia beri malu mat White House terin libikin kama, buat ini beri wahagatang hissa kufa. Ikat teri ke buat ini mihar timan ini mihir orang berdua going hussefei. Trumpa na tanya hal teri ke hingga phone call ke agan kam ni ke detin dos kuring kawa bani. Iwa Trump hiri orang berdua mihar ini yang mihir nukum ini evs goten netiking nukunan jangan nukunan mije ini Iran adu digi. Iran mebunani Kami ane Iran ke faratung, ibasu makan dani. Amerika ini fursa makan makan, hanggora am dani makan hutta yang ibasu gini. Adi Israelung, Gaza ya, kami ane orang ke Syria, adi Lebanon ibasmi demunda dua ani hamalah terus hutta jaga ni ibasmi ya, ane nuguluai nuani, ama guluan jeh ni mi. Ema ekit teka hamalah terus hutta dash. Dengan ekam ke Iran abadul stain jeh ni. Iran ke madani meri. Kamu ke zimma harus nak ingat ni. Alif tahu report yang penting itu bukan apa. Amerika yang hanguram agi jari mah hingga kama beli beli tak. Heki tak yang boleh kama Amerika hamalah tahu ga. Fenna. Mie ham alif tahu ke mie yane team aku membaca apa. Mewah dakkah mieri. Dem mie huriha cikai kok mie Trump mie. Orang ni gadabarung kurmus kandur huluam begi. Ekam ekang ini nuah kami ini iya sesuai debat kan hamadatif. Iran punya negara negara ni kau Syria tu. Iran kandala fahing aman serah tu dukung Amerika. Amerika kandala fahing negara negara ni korido ya kunu kunang orang yang di mahamadatif ni. Em Amerika ya mikan nubel hitte kan yang kita orang. Adi Reuters puna kau tu iya sesuai menurut iya hatar vote. Deh nama es Amerika agi teriaga. Mi ane mikan tafu badam dengan Trump mikoran itu tweet dengan Amerika ke Trump ke masuk dari mi dakkani misam million FIFA ke tu beru kure bije Iran sirun ne mikan kuri buna airuga Amerika kikuran toya baru deh Iran sirun kuram bi reyangdo mi radar tan nivwa jagen noniya mi detect kura machinery tan nivwa jagen